0: aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Mari kenali, pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak?

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Ya, Tama Pro 2 saat ini sudah pukul 7.32 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, saat lagi kita akan mengikuti update perkiraan cuaca hari ini, edisi Jumat 21 Agustus 2026 ya. Dan saat ini sudah terhubung bersama kita Kak Alpi ya, dari BMKG Rana yang bertugas sebagai forecaster hari ini. Kita sapa dulu, halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Iya, Kak Alpi gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat Mbak.
0: Iya, tetap semangat selalu ya. Baik, langsung saja kita dengarkan perkiraan cuaca hari ini edisi Jumat 21 Agustus 2026 untuk wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Rana yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Jumat 21 Agustus 2026. Kelembapan udara atas yang rendah dan angin yang cukup kuat menyebabkan kurangnya pasokan air untuk mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Cuaca hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 26 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km/jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 1,25 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik Kak Alpi, terima kasih ya. Sedikit saya ingin bertanya nih ke, terkait fenomena El Nino. Nah itu apakah bisa diperkirakan akan berakhirnya kapan itu Kak Alpi?
1: Ya untuk puncaknya ini ada di bulan Agustus Kak. Untuk mulai adanya penurunan sekitar bulan November.
0: Oh iya, November ya, berarti ya sekitar diperkirakan akan menurunnya fenomena El Nino ini ya.
1: Siap, betul.
0: Baik, terima kasih kepada Kak Alpi ya atas informasi dan himbauannya. Semoga bermanfaat dan selamat bertugas kembali.
1: Selamat pagi Mbak, terima kasih.
0: Oke teman Pro 2 dan pendengar Pro 1, itu tadi update perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya kerjasama RRI dan BMKG Ranai. Info cuaca bisa didengarkan setiap harinya pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Ya, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Australia dan Thailand sepakat memperkuat kerjasama untuk memberantas kejahatan transnasional ya. Komitmen tersebut disepakati setelah pertemuan antara Perdana Menteri kedua negara di Canberra pada Rabu 19 Agustus 2026. Nah, teman Pro 2, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bertemu dengan Perdana Menteri Thailand Anutin yang sedang melakukan kunjungan resmi ke Australia ya. Kedua pemimpin menyepakati pendalaman kerjasama dalam menangani jaringan kriminal lintas negara ya. Salah satu fokus utama kerjasama tersebut adalah memberantas pusat-pusat penipuan daring. Australia dan Thailand menyatakan keprihatinan serius terhadap semakin canggihnya ya dan semakin meluasnya operasi penipuan daring. Nah, kerjasama akan melibatkan lembaga penegak hukum, bea cukai, imigrasi, dan intelijen keuangan dari kedua negara. Koordinasi tersebut bertujuan mengganggu aktivitas jaringan kriminal, memutus aliran dana, serta menghentikan rantai pasokan yang mendukung kegiatan ilegal. Nah, itu berdua, itu tadi informasi terkait Australia dan Thailand yang sepakat ya untuk memerangi kejahatan transnasional karena sekarang ini sangat banyak penipuan-penipuan yang dilakukan secara daring ya. Informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2020.

0: Bos, api, api, api.
1: Jawa kok ngiyum dah.
2: Ya, salam mencet.
3: Siapa no?
2: Oh, on.
4: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
5: 2 hours later.
4: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
6: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Ya masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, cat yang digunakan pada dinding rumah dan sekolah itu terkadang dapat mengandung timbal yang berbahaya bagi kesehatan ya. Paparan timbal yang itu menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap perkembangan anak. Nah, cat berbahan timbal sering digunakan untuk mempercepat pengeringan, kemudian mencegah karat atau mengurangi biaya produksi, lebih murah ya teman Pro 2. Nah, meskipun beberapa negara telah melarang penggunaannya sejak 4 dekade lalu, cat ini masih mudah ditemukan di Indonesia ya. Melansir dari Nexus Foundation, riset menemukan sebagian besar kaleng cat di kota besar mengandung konsentrasi timbal yang berlebihan. Bahkan 39% dari seluruh sampel tercatat memiliki kadar timbal melebihi 10.000 ppm ya, dari batas aman 90 ppm. Wow, jauh banget ya teman Pro 2. Nah, survei rumah tangga representatif nasional pada tahun 2023 memperkuat gambaran suram tersebut ya. Sebanyak 44,8% dari sekitar 3.000 rumah tangga itu tinggal di rumah dengan cat interior yang mengandung timbal. Nah, teman Pro 2 ya, jadi kelompok yang paling rentan terhadap paparan ini justru adalah anak-anak ya. Jadi sekitar 46% anak balita yang tinggal di rumah dengan cat yang mengandung timbal itu berpotensi mengganggu perkembangan sistem saraf dan kemampuan kognitif anak nih teman Pro 2. Hal ini dapat menurunkan kecerdasan anak sepanjang hidupnya tanpa bisa dipulihkan. Ini berbahaya banget ya teman Pro 2. Nah, paparan cat bertimbal itu juga lebih banyak ditemukan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Melansir dari World Bank, masyarakat berpendapatan terendah memiliki prevalensi cat timbal 2 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok terkaya ya. Memang kalau memang kita punya uang lebih ya teman Pro 2, ngapain harus pakai cat yang berbahaya ya teman Pro 2, karena itu sangat berbahaya bagi kesehatan terutama bagi anak-anak, untuk pertumbuhan kembang anak dan kognitif anak ya. Dan ternyata teman Pro 2 ini tidak bisa dipulihkan ya. Jadi sebisa mungkin kita harus menghindari penggunaan cat yang mengandung timbal ya teman Pro 2. Itu tadi informasi terkait cat yang mengandung timbal yang masih beredar hingga saat ini dan sangat berbahaya yang harus diwaspadai. Informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui rri.co.id.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Ya, masih di Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat ini sudah pukul 9 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat ya. Saatnya aku Rosnepi pamit undur diri untuk kebersamaan kita pagi ini ya, hari ini edisi Jumat 21 Agustus 2026. Selanjutnya di siang santai kamu akan ditemani oleh rekan Penny Sartina. Tetaplah di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2022.

Di Pro 2 teman terbaik kamu, Tom Pro 2, Penny ucapkan selamat siang ya. Kembali Penny menemani kamu di hari ini, Tom Pro 2 di hari Jumat ya, di tanggal 21 Agustus 2026. Nah, pada berharap ya, Tom Pro 2 dalam keadaan sehat sehingga bisa menjalani segala aktivitas di pagi hari ini dengan penuh semangat ya. Apalagi cuaca di luar sana parah sekali Tom Pro 2 ya, tentunya seperti semangat kita di pagi hari ini ya, masih juga dalam suasana hari di bulan hari kemerdekaan Republik Indonesia ya, tentunya semangat kita Tom Pro 2 harus ya seperti hari kemerdekaan ya. Di tahun ini merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Nah, tetap semangat untuk Tom Pro 2. Dan tentunya masih pengen hadirkan ya lagu-lagu untuk menemani segala aktivitas kamu.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

it is, they be like, oh, she's a hold different anymore.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Waktu Tamu Pro 2 sudah pukul 11:24 waktu Indonesia Barat ya, untuk kamu Tamu Pro 2 yang akan bersiap-siap ya untuk melaksanakan sholat Jumat di hari ini. Pendek jaka sahabat bersiap-siap aja ya, dan tentunya yang lagi masak ya untuk makan siang, apa nih Tamu Pro 2 menu makan siangnya ya. Kalau kita makan siang ya dinikmati bersama keluarga tercinta, tentunya akan lebih terasa nikmat ya, walaupun hanya mie goreng ya Tamu Pro 2. Dan yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas ya, tentunya masih pengen hadirkan lagu-lagu untuk teman Pro 2 ya.

0: Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

0: Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

'Cause you spin us.

0: Aduh, muncrat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Di Pro 2 tempat terbaik kamu, tahun Pro 2 ya sudah pukul 12:34 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk kamu tahun Pro 2 yang selalu mendengarkan kita di program 2 ya untuk ke siang hari ini ya. Oke, tahun Pro 2 masih diberikan informasi dan juga lagu-lagu nih tahun Pro 2. Nah, tahun Pro 2 Desa Sejahtera Astra Bugisan di Kecamatan Prambanan Kalteng, Jawa Tengah ya, terus mengembangkan potensi budaya dan pariwisata berbasis masyarakat sejak mendapatkan pendampingan PT Astra melalui program desa pada tahun 2022. Pendapatan sektor wisata meningkat 56,3%. Pendapatan yang sebelumnya mencapai 491 juta rupiah ini kini meningkat ya menjadi 767 juta rupiah. Nah, pertumbuhan tersebut ya ditopang pengembangan seni tradisional, kerajinan lokal, wisata edukasi, serta paket wisata berbasis pengalaman masyarakat. Nah, perkembangan Desa Sejahtera Astra Bugisan turut menarik perhatian Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPA Veronica Tan. Veronica menyanjungi desa itu untuk melihat ya penerapan living culture yang menjadikan budaya kehidupan sehari-hari dan potensi lokal di hari Rabu 12 Agustus 2026. Chief of Conversions Affairs Astra Waikalana Subroto yang mengatakan pengembangan potensi lokal diharapkan mampu ya menciptakan nilai tambah sekaligus manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Nah, tahun Pro 2 dengan adanya kerjasama antara pemerintah ya bisa membuat sesuatu yang positif, salah satunya dengan membuat pendapatan masyarakat desa meningkat. Rangkaian kegiatan dipusatkan di Pasban Candi Kembar. Nah, Veronica disambut kesenian gonjeng lesung, kemudian meninjau ya berbagai produk usaha mikro, kecil dan menengah yang dikelola perempuan setempat. Veronica juga mengikuti tahun Pro 2 sejumlah aktivitas warga yang mulai dari membuat emping, menikmati jamu tradisional, melukis topeng hingga membuat eco print. Nah, berbagai aktivitas tersebut menjadi bagian dari konsep wisata berbasis pengalaman yang dikembangkan masyarakat Desa Bugisan. Desa Sejahtera Astra Bugisan mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat atau community based tourism. Nah, budaya kesenian tradisional, kerajinan warga, dan wisata edukasi menjadi modal utama ya untuk menggerakkan perekonomian desa. Nah, pendampingan melalui program Desa Sejahtera Astra telah berjalan di tahun 2022. Nah, program tersebut mencakup ya peningkatan kapasitas pengelolaan desa wisata, pengembangan UMKM ya, serta pemberdayaan masyarakat ya di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan. Sebanyak 3.154 warga di desa tersebut telah merasakan manfaat program tersebut. Lebih dari 200 orang diantaranya merupakan perempuan. Di bidang kesehatan, pendampingan diarahkan pada optimalisasi layanan posyandu serta edukasi gizi bagi ibu dan anak. Sementara di bidang pendidikan di tahun Pro 2, masyarakat mendapatkan edukasi Astra Jawa, nah, nilai budaya lokal serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola pariwisata. Berbagai upaya ya mengantarkan Desa Sejahtera Bugisan yang masuk dalam daftar 50 desa wisata terbaik ADWI 2022. Ya, desa tersebut juga meraih juara kedua tingkat nasional kampanye Sadar Desa Wisata Kementerian Pariwisata di tahun 2023 ya. Nah, informasi tadi tahun Pro 2 ya aku akses dari rri.co.id dan tentunya tahun Pro 2 masih pengen dihadirkan ya lagu darinya Cakra Khan di tahun Pro 2 Salah Tapi Baik.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Es Lilin, lagu Sunda.
0: Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
2: Cik Cik Periuk, bilang sumping dari Jawa. Datang nek ke Cibok, bawa kepiting dua ekor.
1: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

0: Wayawai Windawe, lagu Papua.
1: Bola lebo.
0: Dodoi si Dodoi, lagu Melayu.

Masih di Pro 2 tempat terbaik kamu, Tom Pro 2. Ya, masih pengen diberikan informasi untuk kamu nih, Tom Pro 2. Pastinya Menteri Perdagangan, ya Budi Santoso, mendorong ya perluasan pasar UMKM pangan lokal melalui retail modern. Kemendag yang memperkuat akses tersebut melalui pojok products parlemen pilihan Busan ya, ataupun PPB. Nah, dan sinergi dengan jaringan retail modern. Data Pro 2, Budi menyebut ya sejumlah produk yang lolos kurasi PPPB yang menunjukkan daya saing karena berhasil masuk ke jaringan minimarket. Nah, Budi menjelaskan bahwasanya PPB ini merupakan program promosi berskala bagi produk pangan dan non-pangan UMKM. Kemendag melakukan kurasi produk ya setiap 3 hingga 4 bulan ya untuk dipajang dan diperkenalkan kepada tamu kementerian. PPB kini yang memperkuat distribusi dan juga penetrasi akses pasar melalui keberadaan pojok PPB. Nah, kedepannya pojok PPB akan terus ya disinergikan dengan berbagai jaringan retail modern di Indonesia. Sebanyak 15 produk pangan lokal yang berhasil program PPB ditampilkan dan dipasarkan langsung kepada masyarakat saat peresmian. Produk tersebut mencakup jamur garing, pempek garing, kue kering, keripik kentang, keripik pisang, keripik kulit ikan, makanan berbahan pisang, dan juga aneka kerupuk. Nah, Budi mengatakan pojok PPB mendekatkan produk UMKM berkualitas kepada konsumen. Program tersebut juga menjadi jembatan bagi produk pangan lokal untuk beranjak dari aktivitas promosi menuju akses pasar yang lebih luas. Kemendag juga mempersiapkan berbagai bentuk dukungan bagi UMKM terpilih yang lolos kurasi PPB untuk memperluas ya pasar hingga ke luar negeri. Pelaku UMKM akan didorong ya mengikuti berbagai promosi dan pameran perdagangan internasional. Budi juga mengajak pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kualitas dan daya saing produk agar mampu memenuhi kebutuhan pasar yang lebih luas. Ia mendorong produk UMKM agar dapat diterima di pasar domestik maupun internasional.

0: Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, and now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halim. Terakhir kali, Wijaya 80.
1: Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini.
0: Lestari Merdu, Afgan.

0: Firasat Marcel. Kau Glenn Fredly.
1: Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempersonaku di
0: terbaik Mike Mohede.

Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sofi Novindri. Cinta sia-sia, Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya. Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya.

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Di Pro 2 teman terbaik kamu, Top Pro 2 sudah pukul 13 lewat 26 menit ya waktu Indonesia Barat ya. Nah, Top Pro 2 masih memberikan informasi untuk kamu ya, akses dari rri.go.id bahwasanya pelatih Persebaya Bernardo Tavares ya membawa pasukannya ke Thailand untuk menjalani pemusatan latihan. Agenda tersebut menjadi persiapan akhir sebelum menghadapi kompetisi musim baru. Coach Tavares ya ingin pemain merasakan lingkungan baru. Nah, mereka juga diharapkan menghadapi tantangan berbeda dari rutinitas latihan di Surabaya. Mantan pelatih PSM Makassar itu menekankan pentingnya mentalitas pemain. Setiap pemain harus yang memahami perannya dan berjuang bersama demi kekuatan tim. Pemusatan latihan di Thailand Top Pro 2 akan berlangsung hingga 27 Agustus nanti ya. Green Force juga akan melakoni sejumlah uji coba dengan beberapa klub asal Thailand. Informasi ini Top Pro 2 aku akses ya dari rri.co.id.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuman gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Kita mau dua lagu darinya Hindia Band ya. Sudah tarikah kita di pukul 13:43 waktu Indonesia Barat. Kita mau dua setelah suksesnya pada musim pertama, Indonesia Pingpong Language yang kembali mendapatkan sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan pada musim kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut yakini memperluas jaringan klub bersama sekaligus yang meningkatkan pembinaan atlet berprestasi secara nasional. Musim kedua Indonesia Pingpong Language Super Pro 2 ataupun IPL berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung ya sebagai tuan rumah. Seri pertama kompetisi ya, seri kedua akan berlangsung di Semarang pada Agustus ini tahun Pro 2 dan di Jakarta menjadi tuan rumah di seri ketiga di bulan Februari 2026. Kompetisi musim kedua IPL ini kini telah tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IVL juga menambah di kategori kelompok umur untuk memperkuat ya sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IVL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik ya dari setiap zona dalam kategori youth and senior. Nah, selanjutnya atlet terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum masuki kalender resmi ITTV dan juga WTT. Nah, tahun Pro 2, musim kedua IPL menghadirkan konsep baru ya dengan menjadikan Trans Studio Mall Cibubur sebagai lokasi grand final tahun ini. Pemilihan venue tersebut bertujuan mendekatkan ya olahraga tenis meja kepada masyarakat melalui lokasi mudah dijangkau dan juga nyaman. Konsep pertandingan dipusatkan di perbelanjaan diharapkan menghadirkan pengalaman menonton lebih inklusif ya bagi masyarakat luas. Nah, pengunjung dapat nih menyaksikan pertandingan tenis meja berlebar internasional serta berlangsung ya sembari menikmati fasilitas yang tersedia. Konsep tersebut tahun Pro 2 sekaligus membuka kesempatan masyarakat mengenal Indonesia Pingpong Language dan merasakan atmosfer kompetisi terbaik para atlet Indonesia. Kehadiran pertandingan di ruang publik yang diharapkan mampu memperluas basis penggemar tenis meja secara nasional. Selain pertandingan grand final, rangkaian acara akan menghadirkan aktivitas interaktif, hiburan serta area sponsor bagi pengunjung. Nah, berbagai kegiatan tersebut dirancang memberikan pengalaman berbeda sekaligus yang memperkuat interaksi antara atlet, penggemar dan juga masyarakat umum. Nah, melalui konsep Sportainment Indonesia Pingpong Language ya terus memperluas jangkauan olahraga tenis meja kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Informasi ini tahun Pro 2 Penny akses ya dari rri.co.id.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Oke, kita memperoleh masih pedi-pedi informasi untuk kamu. Bahasanya potensi kabut asap yang menjadi perhatian menjelang Formula 1 Grand Prix Singapura tahun ini. Belasir dari CNA, otoritas tempat yang menilai risiko kabut asap lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ancaman serupa pernah terjadi pada GP Singapura tahun 2019 akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Kualitas udara saat itu yang memburuk hingga masuk kategori tidak sehat selama akhir pekan 8 ya. Nah, bau asap juga tercium di sekitar area sirkuit selama balapan. Nah, meski demikian ya, sekitar 268.000 penonton tetap hadir menyaksikan. Panitia saat itu menyiagakan ya petugas pertolongan pertama dan menyediakan masker N95 bagi penonton. Nah, masker ini juga disediakan bagi penonton yang membutuhkannya selama berada di area sirkuit. Nah, tahun ini Tampro 2 resiko kabut asap kembali meningkat seiring kondisi kekeringan yang diperkirakan masih terus akan melanda Indonesia. Badan Meteorologi Singapura memperingatkan kondisi berkabut ya dapat terjadi jika kebakaran di Sumatera dan Kalimantan semakin meluas. Indeks standar polutan Singapura yang meningkat tipis sepanjang pekan ini dan masih berada pada kategori sedang yakni 51 hingga 100. Kualitas udara masuk kategori ini tidak sehat ketika PSI yang melebihi 100 sangat tidak sehat ya di atas 200 dan berbahaya di atas 300. Nah, karena itu Tampro 2 pihak penyelenggara GP Singapura memasukkan potensi kebakaran hutan dalam rencana kontingensi. Nah, rencana tersebut disusun bersama pemangku kepentingan dan sejumlah lembaga pemerintah ya. Informasi ini Tampro 2 masih penuh akses dari rri.co.id.

Oke, tahun produksi lagu darinya Medina, ya Bintang Hatiku. Tahun produksi sudah hantar ke kita di pukul 14.21 menit waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih untuk kamu di tahun produksi yang sudah mendengarkan kita di program 2 di siang hari ini ya, sambil menemani teman produksi yang disibukkan ya dengan berbagai aktivitasnya di siang hari ini ya. Untuk yang anak sekolah ya, baru pulang sekolah juga ya, Benny ucapkan hati-hati di jalan aja, selalu utamakan keselamatan ya, apalagi kalau teman produksi yang menggunakan kendaraan roda 2, jadi harus selalu berhati-hati ya, selalu menggunakan helm juga nih ya, untuk keselamatan kamu nih teman produksi ya. Bagi teman produksi masih Benny berikan juga ya beragam informasi dan juga lagu-lagu tahun produksi ya. Nah, masih Penny akses berita dari CNN Indonesia bahasanya, Yoin Ah tahun produksi dipastikan ya siap kembali ke layar lebar lewat proyek film fiksi ilmiah misteri bertajuk Pampir. Dalam film itu ia beradu akting dengan Lee Jun Hyuk ya, Choi Hyun Wook hingga Lee Seung Min. Nah, tahun produksi New selaku distributor film mengonfirmasikan kabar comeback-nya Yo In Ah pada hari Selasa 18 Agustus melalui rilisan foto sesi pembicaraan naskah yang hadiri langsung oleh sang aktor bersama jajaran pemain lainnya. Nah, langkah ini tahun produksi seperti yang diberitakan oleh Korean Harlan pada hari Selasa menandai proyek akting pertama Yo In Ah ya, sejak dirinya terjerat kasus ya penyalahgunaan obat-obat terlarang di tahun 2023 ya. Nah, tahun produksi ini ada Yo In Ah yang siap comeback ya dengan film terbarunya yang berjudul Pampir.

0: asal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo, lo.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Di Pro 2 teman terbaik kamu, Tom Pro 2 pengen diundur diri ya dari ruang dengar kamu. Yang selanjutnya kamu akan ditemani oleh Marissa dari pukul 15 hingga pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, lagu terakhir kebersamaan kita Tom Pro 2, lagu darinya Payung Teduh ya untuk kamu dengan judul Akar.

0: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
1: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
2: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, ada pun pilihannya.
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik-cik Periuk, bilang sumping dari Jawa, datang nek ke Cibok bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putra. Seharusnya aku, Ishak Octavia.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah cepat pergi?
0: Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, And Now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halim. Terakhir kali, Wijaya 80.
2: Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini.
0: Lestari Merdu, Afgan.

0: Firasat Marcel. Kau, Glenn Fredly.
1: Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesona ku di
0: Terbaik, Mike Mohede.

cinta sia-sia. Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya. Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood. Bikin malu aja.

0: Cak, ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
2: Makan sate siput.
3: Cintai makanan Indonesia.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: kulkas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlider merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlider merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya.
0: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Lama amat sih, mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Nggak pakai helm nih, Din.
4: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
3: Yakin, Din?
4: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
3: Bener ya?
4: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
5: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

teman perdua, teman terbaik, kamu lagu-lagu hiburan aku cukup sampai sini, dan selanjutnya teman perdua aku akan mengajak teman perdua untuk mendengarkan kumandang azan, maksudnya salat fardu maghrib untuk wilayah kota Randa di sekitarnya.

0: التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
3: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
3: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
3: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
3: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana?
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, lagu-lagu hiburan. Ya, kecukupan sampai di sini teman Pro 2, dan selanjutnya teman Pro 2 kita akan mengikuti di morning live chat ya, di musik live chat pada malam ini. Oke, teman Pro 2 tetaplah di Pro 2 teman terbaik kamu di musik live chat bareng aku Renkasma langsung dari di Pro 2 RI Jakarta.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Sekarang ini udah gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo. Halo. Bentar, gue make share sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman
0: kan? Oke.
1: Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya sih.
1: Kelihatannya ya. Kalau lagi ceria sih.
0: Oh iya. Tapi gimana?
1: Tapi kalau udah lagi capek, udah enggak ada suaranya.
0: Oh iya. Berarti lu
1: tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek. Enak sih. Emang iya. Enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas seharian, paling enak emang tidur sih.
1: Iyalah, habis mau apa?
0: Iya sih.
1: Aktivitas seharian gitu kita masih tetap harus
0: kayak siapa tahu kayak gitu, ya kan? Nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan.
1: Oh iya sih, gua nonton.
0: Nonton. Ada. Oh iya.
1: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gua pasti lihat TV. Walaupun misalnya gak gue tonton tapi tetap gue nyalain.
0: Iya sih, kadang kayak cuman buat ambience aja gitu kan. Iya sih, benar-benar. Tapi kalau apa selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa? Kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah. Main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya. Wow. Apa? Anjing, kucing,
1: anjing.
0: Oh wow, okay. Anjing apa itu?
1: Toy poodle.
0: Oh lucu sih.
1: Lucu, namanya Clover.
0: Namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
1: Iya, daun itu kan. Daun keburu itu kan.
0: Oh wow, emang sengaja di namain itu.
1: Dan dia bisa berdoa kalau mau makan.
0: Oh iya, serius gini ya. Gini. Oh wow. Wah, lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
1: banget,
0: ya.
1: Banget.
0: Kalau sama dia
1: banget.
0: Ya.
1: Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus kayak gitu ulan terus kadang ngajakin main gitu. Terus kayak gitu. Pokoknya lucu deh.
0: Oh iya. Tapi dia tipikal yang clingy ya sih?
1: Agak lumayan.
0: Lumayan. Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya ya anjing yang enggak terlalu clingy gitu kan.
1: Dia agak sih.
0: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
1: Umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya. Wow, masih gemas-gemas ya.
1: Masih gemas-gemas.
0: Oke, okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya. Iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada.
0: Setahun ada ya. Ada, karena ada. Terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.

0: tahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
1: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu kenapa tuh awalnya?
0: Pengen tahu aja.
1: Oke.
0: Tahu terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gitu.
1: Oh wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
0: Oh, bedanya kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih. Terus kayak gitu kayak lebih bangga aja juga ada sih, ada satu kebanggaan tersendiri kayak ih gila ya dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu. Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva Kusnendi, terus itu. Ada soundtrack yang lagi tayang sekarang nih, namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Jadi promo juga nih, promo filmnya.
1: Gak apa-apa gitu kan.
0: Di Netflix sama di Vision gitu.
1: Seru.
0: Terus ya itu, kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtoon. Playtoon itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtoon. Jadi gue bikin acara musik gitu.
1: Offline gitu atau
0: offline. Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus udah gitu blasting media juga gitu. Jadi gue akhirnya gue tahu kan, ternyata ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini bener. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
1: Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
0: Enggak, setahun.
1: Setahun pas ya?
0: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan. Tapi gue gak promoin, gue gak terlalu promo lah ya. Intinya itu kayak agak dance music gitulah.
1: Oh iya? Dance music. Berarti joget dong disitu?
0: Joget.
1: Ini seru.
0: Lagu dance music.
1: Oke.
0: Pake bahasa Inggris gitu.
1: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
0: Iya, rilisan.
1: Keberapa ini berarti?
0: Ini rilisan ke, kalau keseluruhan lagu mungkin ke
1: 10? Ada
0: 11
1: kayaknya. Oke, 11
0: lagu.
1: Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
0: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
1: Gue
0: bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin gitu.
1: Kayak nyolong Andrian ya.
0: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis tahun ini. Tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
1: Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan?
0: Soalnya dari segi ceritanya itu kan jadi dia tentang beda agama gitu kan. Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan. Gitu. Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitu lah. Terus jadi sambil curhat ya gue sambil terus gitu.
1: Materi nih.
0: Iya gitu, lumayan nih. Pas dia ngomong ya gue nekat aja. Ada kata-kata nekat nih.
1: Berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
0: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja udah lama gini-gini aja gitu. Jadi lirik kayak langsung ya udah blar.
1: Menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya, pengen seru-seruan juga boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811

08112 8105. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Rizga. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Jadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
1: Kita kan tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabnya cuma jawabannya dikit.
0: Okay.
1: Jadi cerita tentang lagu Nekat ini itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya.
0: Okay.
1: Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun.
0: Udah lama ya.
1: Udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: Oh, I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo.
0: Betul.
1: Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan, gak ada apa namanya, nggak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
0: masing-masing
1: lagi gitu.
0: Benar-benar kayak wasting time jatuhnya gitu kan, karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini nggak akan ketemu nih, gitu kan,
1: gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix gak akan bisa apa namanya, gak akan bisa pindah masing-masing gitu kan, udah pasti ya mereka udahan gitu.
0: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu.
0: Okay.
1: Lo gimana sih, misalnya lo ngebayangin ya, lo kebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo nggak ada dia, hidup gue bakal gimana ya, kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh gak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
0: Betul.
1: Dan itu harus udahan.
0: Iya secara
1: memberanikan diri gitu. Okay. Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
0: kuat ya,
1: masih kencang banget.
0: Itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
1: Sangat sulit.
0: Ya.
1: Jadi menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang nggak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa
0: mengikhlaskan
1: cinta sejati. Asik.
0: Oke. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti.
1: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu, tapi lo harus lepasin gitu.
0: Benar.
1: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya gitu. Nikahnya sama orang lain gitu. Iya kan? Iya kan? Kebayang gak? Itu kan kita harus ada di posisi yang oh, lo happy ya udah gitu, gue happy. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue nggak happy gitu, gue maunya sama lo ya, gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu ya, kita mesti nekat nih untuk udahan, karena kalau enggak hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus, ya mau sampai kapan?
0: Benar. Gitu. Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri gitu.
1: Ember.
0: Kan, ya kan, benar-benar. Tapi berarti okay, kita lupakan masalah beda agama ya, karena itu kayaknya udah mentok banget,
1: mentok
0: ya, mungkin tinggi banget ya.
1: Asli.
0: Okay, tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu, yang mungkin si pasangan ini nggak menemukan nih, tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
1: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih lebih respect aja.
0: Okay.
1: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu.
0: Benar-benar.
1: Karena kan visi misinya nggak sama.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Terus kan kayak misalnya kalau menurut gue misalnya gini, kalau menurut gue nanti kalau misalnya kita nikah nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu. Satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini, soalnya di sini lebih gini gini nih gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu, atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan, kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
0: Benar.
1: Ya kan.
0: Benar.
1: Jadi kayak misalnya ya secara visi-visi udah nggak jalan, udah nggak sama, prinsipnya nggak sama.
0: Susah
1: udah
0: juga.
1: Susah juga, dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
0: Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
1: Ada. Ada perpisahan baik-baik tuh ada.
0: Ada ya.
1: Ada.
0: Oke.
1: Ada.
0: Tapi apa nih, mungkin dari Mariska gitu kan, mungkin ada teman Pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
1: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman Pro 2, gak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
0: Oke. Gitu. Itu benar-benar cinta yang tulus.
1: Cinta yang tulus gitu. Dan itu kalau misalnya emang gak bisa disatuin, ya harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka, gue gak accept nih, gitu. Gue gak bisa deh, gue gak terima nih, pokoknya. Atau gak bisa kawin lari aja deh, misalnya. Kan ada yang kayak gitu.
0: Iya, nekat ya.
1: Ada yang gitu, itu nekat beneran ya.
0: Nekat beneran.
1: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
0: Bener.
1: Ini gue nekat baik hati ya, kalau ini gitu. Jadi kayak, ya apa namanya, harus bisa self love sih, harus bisa mencintai diri kita sendiri, harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana.
0: Betul.
1: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita nggak berani buat mutusin sesuatu, ya itu akan wasting time di kehidupan kita.
0: Betul.
1: Gitu. Karena waktu berjalan terus.
0: Betul, benar. Betul. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga ya, benar kan? Bener. Untuk mencintai diri kita sendiri juga, gitu kan? Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate. Mungkin kamu nanti akan apa ya? Menemukan jalannya lah ya. Gitu. Kita nggak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, nggak bisa.
1: Karena kita
0: karena kita nggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
1: dengan nekat
0: benar itu dia. Jadi langsung aja, ini dia nekat dari Mariska Juwita.

0: tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Nah, gimana? Belum nyanyi.
1: Belum.
0: Maaf.
1: Gue udah teriak loh padahal.
0: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Nekat.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Ya, musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B. R&B pop.
0: Oke.
1: Okay. R&B white gitu tapi.
0: Oke. Okay. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya mungkin ya.
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Ah, gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
0: Oke, okay, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
1: kayak lu denger apa keyboard-nya itu kan depannya
0: iya. Benar-benar kayak identik banget sama 90s, ya kan? Benar-benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari lu dengerin obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti nih.
0: Tadi kalau ditagih gimana?
1: harusnya soalnya kemarin gue pas waktu diwawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia dapet royalti ya. Gue pikir iya juga ya. Kisahnya tentang dia ya.
0: Iya, benar.
1: Royalti tuh dia. Gitu.
0: Bener. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Sebulan. Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing, mastering dan beres jadi semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi lirik, liriknya lebih kayak gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: Bahasa keseharian gitu ya.
0: Jadi nggak berarti apa di sini nggak ada kayak unsur apa yang kiasan puitis gitu, nggak ada ya.
1: Ada paling di bridge yang balik kanan gitu.
0: Oke, okay. Sedikit ya, tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan, nggak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis gitu kan, enggak kan. Oke, okay. Tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue, karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, okay. Gitu. I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah, okay. Ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya. Tapi kalau paham dong ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak soloist yang kata-katanya tuh wow, bread sekali ya. Bread nih, kata-katanya bread
0: bener,
1: ya kan.
0: Bener.
1: Kalau gue depannya aja kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan. Kayak, kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu. Terus kayak kayak apa ya, intinya kata-katanya yang gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easy listening aja sih.
0: Oke, okay. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu? Belum ya?
1: 6.
0: Ada 6 lagu, oke. Okay. Berarti 6 lagu ini secara mungkin secara temanya, secara musiknya,
1: benang merahnya
0: apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen itu nggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh kalau yang ini cuman gue lebih agak nge-pop aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Bassnya main banget.
0: Betul.
1: Kalau yang ini lebih nge-pop aja gitu.
0: Oke, okay. Lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya. Mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati. Ada apa nih?
1: Oke. Okay.
0: Oh, nyala lagi. Kepencet ternyata.
1: Oh,
0: oke, okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut denger ini.
1: Tapi lo tau gak sih, dari suara mereka tuh kedeng tuh.
0: Kedeng. Iya, udah masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk tuh kan.
0: Udah gak apa-apa. Ambience.
1: Gue lagi ngomong, dia cekiking kan di belakang nih, kayak asik banget.
0: Asik, bener. Oke, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan, secara aransemen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
1: Ini lebih ngepop.
0: Lebih ngepop aja.
1: Dan lebih tadi, ngepop terus dia gitu lebih mungkin kayak untuk aransemen nggak terlalu padat. Kalau kemarin kan.
0: Oke.
1: Okay. Padet banget tuh aransemennya. Okay, kalau okay. Ini nggak sepadet itu.
0: Kayak berlayer-layer gitu ya.
1: Oh, layeran. Panjang. Kayaknya apa dari depan sampai belakang apa namanya alat tuh. Gak berhenti tuh.
0: Oh iya. Iya. Kayak ya ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simpel, lebih ringan lah ya berarti ya. Benar. Oke, okay, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengin nanya-nanya boleh banget, masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengin bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright. Ini ngomongin soal lagu nekat masih ya.
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, latar belakang produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Dan tadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
0: Ah, ini seru. Belum boleh di-spill ya udah tadi.
1: Belum
0: ya.
1: Boleh.
0: tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Okay.
1: Dia artis gede, jauh lah, dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Jadi dia soloist gitaris. Gue gak bisa spill orang ini.
0: Oke. Itu clue-nya udah ada lah ya. Coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Dia denger nih dia.
0: Oh iya. Soalnya
1: sebelum gue kesini, gue bisa parang sama dia. Gue bilang gue mau ke Pro 2. Gue bilang
0: gitu. Oke. Halo.
1: Halo.
0: Seseorang di sana. Ya kan gue juga gak tahu siapa gitu kan.
1: Karena dia pasti gue kesini bareng dia. Ya kan pasti di nanti tuh.
0: Siapa ya?
1: Oh jadi
0: lu yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Belum ada namanya juga udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Maka aja.
1: Aduh, sorry banget.
0: tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timeline-nya kan, boleh dikasih tahu kan?
1: Insyaallah di bulan Oktober kali.
0: Oh, bulan Oktober ya. Berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen nekat dulu deh. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin, nekat terus.
0: Betul.
1: Ini lagunya easy listening loh.
0: berarti paling cocok dengerin nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin nekat itu mungkin karena aransemennya, terus apa beatnya juga dia bukan yang tipikal melo-melo gimana. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
0: Bener.
1: Kan pagi-pagi gak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Oke. Setiap saat dia
1: setiap
0: bisa
1: saat
0: ya.
1: Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
0: Ah itu dia lo. Repeat aja terus.
1: Lo jangan nanya, lo jangan pertanyaan itu jangan enak, kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya bisa dong, begitu juga kan. Maksudnya ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun
1: ya. Cocok. Kayak kita nggak tahu sedihnya pas lagi kapan.
0: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Nggak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue hard sell sekarang.
0: Hard selling gak apa-apa hard selling. Bener. Terlalu marketing rasanya.
1: Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Nah bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun lah.
1: Kapanpun ya kan. Pokoknya dengerin.
0: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga. Play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway. Ini ada MV-nya gak? Musik video.
1: Kan lagi mau dibikin. Gue lagi bikin video lirik dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
0: Ada ya.
1: Dance gitu.
0: Bakal ngedance ya lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
1: Gue kasih bocoran sih tadi.
0: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
1: Iya.
0: Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat. Di semua digital platform, ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music. Pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro 2 FM.
0: Betul.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Pokoknya ini berisik kan ya.
0: Awalnya ambience. Agak ganggu
1: lah padahal udah pakai. Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur lagi. Pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
0: Oke, cocok lah ya, benar-benar.
1: Intinya self love,
0: yes,
1: itu nomor satu.
0: Betul, cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
1: Exactly.
0: Asik, asik. Terlalu dalam nih.
1: Padahal judulnya Nekat ya.
0: Iya kan, bener makanya, gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh, obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
1: Sedih banget.
0: Ya Allah, Nekat cocok berarti. Hard selling terus. Nekat cocok. Itu dia, obatnya adalah Nekat ya.
1: Obatnya adalah Nekat.
0: Bener. Oke, terima kasih.
1: Sama-sama, thank you
0: so much.
1: Thank
0: sukses you selalu banget. Ditunggu sama-sama IP-nya nanti ya.
1: Amin.
0: Dan sama kolaboratornya itu ya.
1: Iya. Yang lagi denger nih dia nih. Belum apa-apa udah digoreng di sini.
0: Oke, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
1: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z,
0: yes.
1: Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube. Terus di Threads.
0: Bisa dicek di situ ya.
1: Mariska Juwita semua.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih, sukses selalu.
1: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro 2 FM.
0: Yes. Betul.
1: Senang hati aku bisa datang ke sini.
0: Asik. Nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi, jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro 2 FM juga bisa kamu request. Yes, banyak-banyaknya lagunya Mariska ya yang Nekat. Terutama Oke, kalau gitu nama gue Aida Tama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye-bye.

0: Jangan galau malam-malam. RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2 selamat malam. Balik lagi di Jaga Malam ya, untuk edisi malam hari ini tanggal 21 Agustus 2026. Bareng sama aku Vera Fernanda, kurang lebih 1 jam ke depan kita di program acara English Corner Pro 2 ya. Kita bakal bahas satu topik menarik teman Pro 2 malam hari ini, dan juga ada narasumber ya yang berkesempatan hadir bareng kita di malam hari ini. Nanti kita kenalan ya sama narasumber kita malam hari ini. Oke, teman Pro 2, kita di Pro 2 ada program khusus namanya English Corner Pro 2. Kita menghadirkan teman-teman yang konsen di bidang bahasa Inggris ya, baik itu yang belajar bahasa Inggris ataupun yang mengajarkan bahasa Inggris gitu di Natuna. Dan belakangan ini kita sudah kedatangan narasumber-narasumber yang merupakan tutor ataupun guru les bahasa Inggris ya. Di Natuna juga alhamdulillah sudah ada beberapa tempat les bahasa Inggris ya. Oke, dan malam hari ini sudah hadir bersama kita ada Bang Rinda Wahyu Fambudi ya, dari Natuna Learning Center. Langsung aja kita kenalan dulu. Halo, selamat malam Bang Rinda.
2: Halo, selamat malam.
1: Iya. Iya. Gimana kabarnya Bang Rinda malam ini?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat, selamat.
1: Oke, alhamdulillah ya. Senang sekali malam hari ini Bang Rinda bisa meluangkan waktu ya, datang ke studio Pro 2 untuk mengajarkan ya teman-teman Pro 2 ataupun sharing, ya. Iya, sharing tentang bahasa Inggris gitu ya. Dan malam hari ini teman Pro 2, topik kita yaitu verbal and nominal sentence gitu. Apakah kira-kira maksudnya nanti dijelasin sama yang ahlinya ya. Oke, okay. Nah mungkin kita perkenalan dulu ya Bang Rinda ya, mungkin buat teman-teman Pro 2 yang sudah kenal ataupun yang belum kenal nih sama abang yang satu ini. Dan kita, acara kita juga disiarkan di YouTube ya Bang Rinda, boleh sesekali mungkin lihat ke kamera atau mau sapa-sapa keluarga atau murid-muridnya ya. Tapi malam ini nggak ada jadwal ngajar ya, atau gimana nih?
2: Kebetulan malam ini libur kan?
1: Oh libur, free, ya. Oh iya, kebetulan lagi free dan hadir bersama kita malam hari ini. Oke, okay. Langsung aja mungkin boleh perkenalan diri dulu Bang Rinda, silakan. Okay. Untuk teman-teman Pro 2,
2: halo sahabat Pro 2 Ranai. Perkenalkan, nama saya Rinda Wahyu Fambudi, biasanya sih dipanggilnya Rinda.
1: Oke, okay.
2: Kebetulan saat ini saya sebagai tenaga pengajar di salah satu tempat bimbingan belajar di Natuna, yaitu Natuna Learning Center yang beralamat di Jalan Sihotang.
1: Oh iya, yang di Sihotang ya. Oke, okay. Perkenalan diri Bang Rinda mungkin sampai segini dulu ya, atau masih ada lanjut?
2: Mungkin itu sih kan, ya cukup sih.
1: Oh, cukup
2: kalau
1: dulu ya.
2: Kalau domisilinya sekarang ini di, ya di sekitar Jalan Sihotang juga.
1: Oh iya.
2: Tinggal MTS.
1: Oh, tinggalnya di sekitar situ. Oke, okay. Nah tapi kalau didengar-dengar dari cara ngomongnya bukan asli Natuna ya. Bukan ya, kedengeran ya. Oke, nggak apa-apa, aman aja. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit nih tentang Natuna Learning Center buat teman-teman yang mungkin belum tahu ataupun yang sekedar tahu, sekedar lewat gitu ya. Boleh Bang Rinda?
2: Oke, jadi sebagai informasi awal bahwasannya lembaga bimbingan NLC atau Natuna Learning Center ini sudah berdiri sejak tahun 2017 kan, atau sahabat Pro 2 RRI. Kami sebelumnya beralamatkan di Jalan Pramuka, dan kebetulan sekarang sudah berpindah di Jalan Sihotang. Mengingat antusias dari para siswa-siswi, baik itu dari tingkat SD, SMP, dan SMA yang alhamdulillah banyak, itu kami berpindah tempat ke gedung yang mungkin bisa mencakup siswa lebih banyak dalam ruangannya, seperti itu.
1: Oh iya.
2: Dan untuk mata pelajaran yang dileskan di situ itu ada bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia. Untuk kalau untuk yang jenjang SMA ya, kalau untuk yang jenjang SMP SD itu ada IPA. Ya seperti itu.
1: Oh iya, jadi Natuna Learning Center ini nggak cuma les bahasa Inggris ya, ya ternyata.
2: Tidak cuma bahasa Inggris kak, ya ada eksaknya juga.
1: Iya, oke. Nah mungkin segini dulu ya untuk perkenalan awal kita, Bang Rinda dan juga Tom Pro 2. Nanti Tom Pro 2 mungkin yang mau tanya-tanya silahkan melalui kolom komentar di YouTube RRI Rane ataupun live chat di RRI Digital. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini ya. Stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
0: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Hey. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Miss Corner Pro 2 RRI Ranai malam hari ini, dan masih bareng sama aku dan juga Bang Rinda ya. Masih aman ya Bang Rinda ya?
1: Siap, aman
0: ya. Oke. Oke, okay, nah jadi tadi kita sudah kenalan singkat ya Tom Pro 2 bareng Bang Rinda, kemudian juga udah di-spill tuh informasinya dikit mengenai Natuna Learning Center gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada juga nih yang kayak aku yang sebelumnya enggak tahu ya kalau NLC itu yang dulunya itu di Jalan Pramuka ya, gitu. Tempat teman-teman dulu les gitu ya. Maksudnya enggak cuman ngajar bahasa Inggris aja di sana ternyata. Oke, nah kita malam hari ini bakal kupas tuntas juga ya. Kita mau sharing sama Bang Rinda, kemudian juga terkait tema kita malam hari ini. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu Bang Rinda ini sejak kapan sih tertarik sama bahasa Inggris gitu. Apakah memang basicnya dulu kuliah jurusan bahasa Inggris, atau gimana nih ceritanya Bang Rinda sehingga ngajar bahasa Inggris gitu?
1: Kalau cerita gimana kok bisa ngajar bahasa Inggris, kebetulan memang kuliahnya dulu itu ambil jurusannya memang bahasa Inggris kan. Iya, jadi bukan karena mahir atau bukan karena pintar, tidak, karena memang awalnya itu tertarik kan, tertarik dengan bahasa asing khususnya bahasa Inggris itu. Jadi niat ingin memperdalam. Sebetulnya kalau ingin memperdalam bahasa Inggris sudah di jenjang kuliah itu dikatakan telat itu tidak, tapi ya gimana ya, kita sudah merasa tertinggal dengan kawan-kawan yang di dari jurusan kecil, itu gitu. Oh, karena memang mereka itu kebanyakan gak ya, kawan-kawan saya itu yang saya alami itu mereka itu sudah level bahasa Inggrisnya itu ketika awal masuk kuliah bahasa Inggris itu sudah bukan beginner lagi, sudah bukan pemula, tapi sudah di level menengah atau apa intermediate levelnya itu. Itu ya. Jadi kita itu mau tidak mau tuh ya harus gimana caranya bisa menyamai lah paling tidak level kawan-kawan itu,
0: ngimbangi. Iya. Tapi sebelumnya kenapa ngambil jurusan bahasa Inggris waktu itu Bang Rinda?
1: Ya itu tadi Kak, memang seperti yang saya katakan, saya itu tertarik
0: meskipun tidak
1: mahir sebetulnya waktu itu, hanya tertarik saja. Ternyata dengan modal nekat tertarik itu tadi, alhamdulillahnya bisa sampai lulus kan?
0: Iya, alhamdulillahnya.
1: Bisa sampai lulus. Karena itu tadi memang ya kita bertekad ya, kalau memang kuliah ambil jurusan itu ya, ya gimana caranya kita bisa selesai kan?
0: Berarti Bang Rinda ini dulunya tamatan SMA dari Ranai ya?
1: Iya, saya Ranai. Dulu alumni dari MAN Ranai kan?
0: Lulus
1: tahun 2011.
0: Iya. Dari Ranai ya, kemudian Ranai. Ambil jurusan bahasa Inggris. Seperti yang Bang Rinda bilang tadi, kalau anak-anak di luar sana itu bukan pemula lagi gitu ya.
1: Kalau yang saya itu alami memang tidak bisa dipungkiri level saya jauh kan.
0: Jadi harus usaha keras untuk mengejar.
1: Betul sekali kan. Jadi memang waktu itu ya tidak mengenal lagi rasa malu, gengsi untuk bertanya dengan kawan-kawan satu angkatan itu kan. Ya karena itu tadi, kalau kita malu ya makin tertinggal gitu kan. Itu.
0: Oke. Berarti di awal-awal tuh adalah ya kayak rasa insecure gitu.
1: Pasti. Itu saya waktu itu memang luar biasa down dan insecure karena itu tadi emang luar biasa kan, kawan-kawan itu emang luar biasa. Levelnya sudah jauh di atas. Tapi itu tadi berkat kerja keras dan tekad yang kuat tadi, alhamdulillah bisa lulus meskipun telat satu semester.
0: Aman aja itu, biasa ya.
1: Iya.
0: Soalnya saya dulu pernah juga ya pas kuliah itu teman satu kos tuh jurusan bahasa Inggris. Nah, jadi saya lihat kan kayak kok repot banget ya, sama kayak ujian matkul lain pun dalam bahasa Inggris gitu. Misalnya matematika, sekali, statistik gitu kan. ya Allah, nah, gitu kan? Kok bisa ya kita aja yang emang belajar bahasa Inggris tok gitu aja susah ini. Tapi bisa ya, kalau mungkin karena kalau sudah dijalani gitu ya dengan niat yang benar, betul, serius, ada tekadnya, bisa lah ya kayak gitu ya.
1: Karena kan kita dari SMA saja sudah dibekali gimana kak ya? Kita di jenjang SLTA itu kan banyak mata pelajaran yang kita harus kuasai istilahnya, yeah, seperti itu kan. Itu saja kita bisa. Kenapa kok di jenjang kuliah yang hanya fokus satu
0: gitu ya,
1: satu apa namanya subjek itu saja masa nggak bisa kan? Yeah,
0: yeah,
1: mungkin yeah, seperti itu motivasinya untuk kawan-kawan yang ingin belajar, entah itu tidak hanya bahasa Inggris, semua program studi lah.
0: Iya. Nah, tapi menariknya pas di umur-umur berapa lah itu kan, pas Bang Rinda tamat MAN, kemudian kepikiran tertarik mau ambil jurusan bahasa Inggris, itu apakah saat itu sudah memikirkan peluang kedepannya, Bang Rinda? Nah, kalau sekarang kan kita lihat nih, oh, peluang bahasa Inggris tuh bagus nih peluang kerjanya untuk sekarang. Kayaknya semua instansi atau bidang apapun pasti membutuhkan bahasa Inggris gitu di zaman sekarang. Apakah Bang Rinda dulu itu udah kepikiran hal ini, Bang Rinda?
1: Sejujurnya itu kepikiran untuk prospek kerja ke depan itu ada, Kak. Cuman saya itu lebih ke apa ya? Mungkin kalau ngambil jurusan lain itu lebih tidak tertarik lagi, Kak. Seperti matematika mungkin, wah, kayaknya payah kayaknya gitu. Karena memang ya itu tadi, utamanya itu karena memang tertarik ke bahasa Inggris. Dan saya juga mungkin sedikit berpikir dulunya kalau untuk prospek kerjanya, kalau sarjana di bidang bahasa Inggris ini masih dibutuhkan. Saya berpikirnya seperti itu dulunya.
0: Bagus sih, Bang Rinda udah punya pemikiran kayak gitu dulu gitu ya. Karena banyak dari kita ya teman-teman, saya pribadi juga dulu, sekarang ini kayak nyesal gitu Bang Rinda. Kenapa pas masih umur-umur yang muda belia dulu ya, zaman-zaman sekolah itu gak diseriusin bahasa Inggrisnya gitu. Malah lebih serius dengan bahasa-bahasa gaul lainnya. Karena kalau kita lihat sekarang emang ini ya gitu ya, tapi pas zaman sekolah padahal lumayan lah ya guru-guru kita yang ngajarin juga best lah di Natuna nih guru-guru kita. Cuman karena mungkin praktisnya ya, apa kayak latihannya sehari-hari nggak kita gunakan jadi lupa gitu ya.
1: Karena memang kalau kita berbicara belajar bahasa ini kan juga berbicara tentang kebiasaan kan. Bahasa itu kan kebiasaan, sesuatu yang tidak kita biasakan ya tetap akan lupa. Dan kalau kita ngomongin umur sekarang, kalau mau belajar bahasa Inggris udah telat deh kayaknya. Tidak, Kak.
0: Enggak juga
1: sebetulnya
0: ya?
1: Tidak. Enggak, ya? Tidak ada kata telat dalam belajar sebetulnya, Kak. Iya. Yang penting kita ada kemauan, pasti bisa.
0: Oke. Ini teman Pro 2, cerita dari Bang Rinda ya, kenapa dia tertarik sama bahasa Inggris pas awal-awal ambil jurusan dulu pas mau kuliah. Oke, kita balik lagi ke topik kita malam hari ini, tahun Pro 2. Bang Rinda, kalau kita ngomongin tentang bahasa Inggris, menurut Bang Rinda nih, apa yang paling sering membuat orang tuh merasa sulit belajar bahasa Inggris, Bang Rinda?
1: Jadi begini, Kak. Pertama, kalau kita belajar bahasa itu kan modal yang paling awal kita harus punya itu adalah kosakata, atau dalam bahasa Inggris istilahnya vocabulary-nya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ketika kita ingin memperdalam suatu bahasa atau belajar suatu bahasa, kita harus hafal dulu kosakatanya, vocab-nya kan. Tidak bisa serta merta vocab itu langsung kita tahu tanpa kita hafal. Ya tidak bisa kan. Mungkin langkah selanjutnya setelah kita menghafal vocab yang dirasa sudah cukup lah untuk dalam percakapan sehari-hari, baru kita bisa memperdalam tentang tata bahasa atau grammaticalnya. Seperti itu. Grammatical itu apa sih fungsinya, kok harus belajar grammatical? Supaya kata atau kalimat yang akan kita ucapkan itu nanti tersusun sesuai kaidah bahasanya. Seperti itu. Kapan kita menggunakan kata kerja 1, 2, atau 3, dalam keterangan waktu yang seperti apa, mm-hmm. kan seperti itu kan.
0: Iya, iya, benar-benar. Mm-hmm.
1: Karena kalau di dalam bahasa Inggris itu kata kerja itu bentuknya tidak hanya satu. Makan itu tidak hanya eat saja. Contohnya bisa kalau kata kerja keduanya bisa at.
0: Yeah.
1: Tiganya eaten, lalu ada bentuk ing-nya atau verb ing-nya itu menjadi eating seperti itu.
0: Yeah.
1: Kapan sih kita menggunakan kata kerja bentuk 1, 2, 3 dan ing itu? Nah, itu pembahasannya ada di grammatical tadi atau tata bahasanya tadi. Seperti itu.
0: Yeah. Bisa aja mungkin vocab-nya kita tahu nih ya, tapi kita menyusutnya itu tidak sesuai kaedah.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau kita ucapkan satu kalimat itu lucu jadinya timpang. Mungkin untuk orang yang udah pro dia tahu nih maknanya gitu ya. Tapi tetap aja lucu gitu ya.
1: Jadi kebetulan kan sekarang ini yang khususnya di lembaga Bimbel NLC kayaknya itu kan anak-anak usia sekolah kayaknya. Dan tujuan akhir yang akan mereka hadapi itu kan ujian. Dan kalau anak sekolah ini kan ujiannya tulis kak ya.
0: Iya.
1: Ujian, maksudnya mereka itu akan mengisi soal. Jadi itu memang tidak boleh salah kak kalau dalam mengisinya.
0: Iya.
1: Entah itu bentuk kata kerja 1, 2 atau 3-nya tidak boleh salah. Tapi kalau dalam ucapan sehari-hari boleh saja. Wow. Kan intinya kita berbahasa ini kan yang penting maknanya tersampaikan sudah kan seperti itu kan. Tapi beda cerita ketika dalam written atau tulisan.
0: Okay.
1: Ya tidak seperti itu. Kalau ambil contohlah ketika kita berbicara dengan native speaker atau orang bule itu ya. Kita ngomong misalnya halo mister, kamu mau kemana? Mungkin kita dengan ngomong hello mister, where go? Saya yakin mereka paham.
0: Tapi dia
1: apakah
0: tahu
1: itu
0: maksudnya
1: sesuai dengan kaidah bahasanya kan tidak sebetulnya.
0: Iya, betul.
1: Seperti itu.
0: Itu ya, makanya penting enggak cuman vocab tapi grammar juga ini.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, Bang Rinda, kita lanjut ke topik kita malam hari ini, nominal sentence ya, verbal dan nominal sentence ya. Itu tuh sebenarnya apa sih maksudnya, Bang Rinda, kalau boleh dijelaskan secara sederhana ya, biar mudah dipahami.
1: Iya kan.
0: Oke.
1: Jadi pembahasan kita malam ini, sahabat Pro 2 RRI Ranai, adalah terkait tentang verbal and nominal sentence. Jadi verbal and nominal sentence ini kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya kalimat verbal sentence itu adalah kalimat yang ada kata kerjanya. Secara bahasa sederhananya seperti itu. Lalu kalau nominal sentence itu kebalikannya, kalimat yang tidak ada atau tidak menggunakan kata kerja. Berarti kalau kalimat tidak menggunakan kata kerja itu, dia bisa menggunakan kata benda, kata sifat atau kata keterangan.
0: Okay.
1: Seperti itu. Ya, simpelnya seperti itu kak, tentang kalimat verbal dan kalimat nominal itu.
0: Perbedaan paling sederhananya lah.
1: Iya gitu. Betul kak.
0: Oke. Nah, kenapa pemahaman verbal dan nominal sentence ini penting bagi orang yang sedang belajar bahasa Inggris, Marina?
1: Oke. Jadi begini. Di dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya auxiliary verb. Auxiliary verb itu kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya kata kerja bantu. Mungkin kawan-kawan sudah familiar dengan is, am, are, do, does, did, have, has, had, will, dan lain-lain. Itu semua dalam bahasa Inggris namanya adalah auxiliary verb atau kata kerja bantu. Nah, lalu kenapa sih kita perlu atau penting untuk membedakan atau mengklasifikasikan dua jenis kalimat ini? Karena ini terkait dengan penggunaan auxiliary verb-nya itu sendiri, kak. Jadi sederhananya seperti ini. Kalimat nominal atau kalimat yang tidak menggunakan kata kerja tadi, dia itu harus menggunakan to be.
0: Okay.
1: Jadi balik lagi, to be itu adalah bagian dari auxiliary verb tadi. To be itu di dalam bahasa Inggris ada dua kan. Ada to be satu dan to be dua, atau to be bentuk satu dan to be bentuk dua.
0: Bedanya gimana tuh?
1: Kalau to be bentuk satu itu ada is, am, dan are. Lalu to be bentuk dua itu adalah was dan were. Oke. Okay. Jadi penggunaan to be satu dan to be dua ini biasanya digunakan dalam kalimat nominal atau kalimat yang tidak ada kata kerjanya.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Sebagai contoh, ketika kita ingin mengucapkan saya tampan. Nah, tampan itu kan bukan kata kerja.
0: Iya.
1: Yeah. Ya kan? Tapi kata tampan itu kan kelas katanya itu kata sifat. Itu harus menggunakan to be. Seperti itu.
0: Mm-hmm.
1: Bisa to be satu, bisa to be dua. Tapi kalau kalimatnya hanya saya tampan saja, itu menjadi I am handsome.
0: Yeah.
1: Seperti itu.
0: Mm.
1: Apakah kalau kita ngomong saya tampan itu I handsome boleh? Tidak. Itu ungrammatical istilahnya, ya, tidak sesuai dengan tata bahasanya.
0: Mm-hmm.
1: Seperti itu. Nah, bedanya dengan kalimat verbal atau kalimat yang ada kata kerjanya, itu kalau dalam yang kalimat simple atau kalimat yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, setelah subjek itu langsung kata kerja, Kak. Tidak menggunakan B1 atau B2 tadi. Contoh, saya makan nasi goreng. Itu langsung subjek I, makan itu eat, nasi goreng itu fried rice. Berarti langsung disusun saja menjadi I eat fried rice. Nah, tidak perlu I am eat fried rice. Nah, itu malah salah. Karena saya makan nasi goreng itu adalah kalimat verbal.
0: Yeah.
1: Ya, kalimat yang ada kata kerjanya.
0: Hmm.
1: Sedangkan saya tampan tadi itu kalimat nominal. Makanya dia harus menggunakan to be. Seperti itu.
0: Oke. Nah, karena memang banyak orang yang bingung ya, kapan nih harus menggunakan to be gitu.
1: Iya, Kak.
0: Banyak yang
1: jadi,
0: bingung.
1: Cakupannya sebenarnya kalau verbal sentence atau kalimat verbal itu luas, Kak. Itu nanti kaitannya dengan penggunaan tenses atau bentuk waktu.
0: Iya, seperti kayak itu. Masa lalu,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Sekarang sama masa depan, iya.
1: Jadi, mungkin sekarang kita fokus dulu ke nominal sentence-nya, Kak, ya.
0: Yeah.
1: Ya, kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Tadi saya katakan bahwa kalimat nominal itu menggunakan dua to be, yaitu to be bentuk satu, is, am, are, dan to be bentuk dua, was, were. Oke. Okay. Lalu kapan sih kita menggunakan to be satu dan to be dua? Kan yeah, seperti itu pertanyaannya.
0: Yeah, betul.
1: Jadi to be bentuk satu itu digunakan apabila kita ingin mengucapkan kalimat nominal yang berkaitan dengan waktu sekarang. Sedangkan to be bentuk dua, was, were, itu digunakan untuk sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu. Jadi
0: yang
1: kalau
0: lewat gitu ya.
1: Iya, betul. Jadi kalau saya tampan tadi kan maknanya saya ini sekarang tampan gitu,
0: iya,
1: kan.
0: Lagi
1: itu
0: tampan.
1: Kan bahasa Inggrisnya pakai I am handsome.
0: Yes.
1: Pakai am kan. Mm. Tapi kalau saya dulunya tampan, nah berarti dulunya
0: I
1: tampan
0: was,
1: sekarang
0: ya.
1: Sudah tidak lagi.
0: Yeah.
1: Itu menggunakan to be yang bentuk dua, yeah, tadi kan. Iya. Yeah. I was handsome. Nah,
0: yeah.
1: Kalau kalimatnya I was handsome itu berarti maknanya dia tampan tapi tidak
0: tapi
1: sekarang
0: dulu,
1: dulu. Mm. Ya seperti
0: dia
1: itu.
0: Dia enggak tampan lagi. Iya. Oke.
1: Jadi untuk kalimat nominal ini kalimat yang menggunakan bisa kata benda, kata sifat atau kata keterangan. Seperti menunjukkan profesi, ya profesi itu kan juga termasuk kelas katanya kata benda kayak. Misalnya petani, saya seorang petani, I am a farmer. Nah, seperti itu. Harus I am. Tapi kalau saya dulunya petani, I was a farmer. Nah, seperti itu. Iya, Kak.
0: Oke. Ya. Menarik ya sama Pro 2 untuk kita pelajari lebih lanjut, cuman karena waktu kita terbatas ya. Gimana kita bisa fasih atau paham mengenai topik kita malam hari ini? Ya, waktunya kita cuma 1 jam nih, tapi buat teman-teman mungkin yang pengen lebih memperdalam skill bahasa Inggrisnya, mau belajar bahasa Inggris, bisa kontak Bang Rinda ya, atau bisa langsung pergi ke NLC, Natuna Learning Center, untuk belajar lebih lanjut lagi. Dan ini juga terbuka untuk umum ya, maksudnya nggak cuma anak-anak sekolah aja, mungkin teman-teman yang sudah usia lanjut juga pengen belajar bahasa Inggris, nggak ada kata terlambat ya.
1: Tidak,
0: kata Bang Rinda ya, boleh-boleh aja.
1: Betul.
0: Tapi sejauh ini anak sekolah semua ya isinya di NLC ya?
1: Iya, sejauh ini anak-anak sekolah. Tapi ya kami tidak menolak apabila ada teman-teman dari mungkin yang sudah bekerja, yang ingin memperdalam tentang bahasa Inggris atau matematika atau yang lainnya, kami juga tetap terbuka kan.
0: Iya. Oke. Nah, tadi juga sudah dicontohkan ya sama Bang Rinda ya, untuk beberapa kalimat gitu ya dalam bahasa Inggris yang terkait dengan nominal sentence juga. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau bertanya juga silahkan ya, mungkin ada yang pengen ataupun kurang dipahami mengenai penjelasan dari Bang Rinda tadi, bisa melalui live chat di RRI Digital kita, ataupun bisa melalui kolom komentar di YouTube channel RRI Ranai Taman Pro 2 ya. Nah, nanti kita bakal lanjutin lagi obrolan kita sama Bang Rinda malam hari ini Taman Pro 2 setelah lagu-lagu berikut ini ya. Stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 masih di English Corner Pro 2 RRI Rana ya. Sama aku Vera dan masih sama Bang Rinda malam hari ini. Tadi kita sudah dibekali. Iya, sedikit mengulang ya pelajaran yang sudah lalu ya buat teman-teman ya mengenai nominal sentence, dan tadi sudah dikasih contoh juga ya untuk beberapa kalimat. Nah, di segmen kali ini Tom Pro 2 dan juga Bang Rinda ya, kalau aku kasih satu kalimat dalam bahasa Indonesia, mungkin Bang Rinda bisa bantu contohkan kalau di bahasa Inggrisnya seperti apa gitu ya. Nah, ini ada pesan juga kan dari teman-teman nih. Mana yang benar nih Bang Rinda? I'm study English atau I study English dan kenapa?
1: Oke. Mana yang benar? I am study English atau I study English?
0: Ya.
1: Jadi dari dua kalimat itu yang betul adalah I study English. Oke. Kenapa kok I study English yang betul bukan I am study English? Kembali lagi, study atau belajar itu kelas katanya adalah verb, kata kerja. Iya. Jadi I study English itu kalau di bahasa Inggris itu namanya itu kalimat present simple, Kak. Ya. Jadi gambaran bahwasanya present simple itu adalah tenses yang digunakan untuk menunjukkan rutinitas, kebiasaan atau fakta sesuatu yang benar-benar terjadi. Seperti itu. Jadi I study English itu adalah kalimat verbal ya. Karena study itu belajar, makanya di sini kita tidak perlu to be am dalam mengucapkan kalimat saya belajar bahasa Inggris atau I study English tadi. Nah, apakah tidak boleh to be 1 dan 2 atau is, am, are, was, were tadi disandingkan dengan kata kerja? Boleh ternyata, Kak.
0: Boleh ya.
1: Boleh. Lalu kapan kita bisa menggunakan to be 1 dan 2 disandingkan dengan kata kerja? Ketika sesuatu itu sedang terjadi. Nah, kan tadi kalimatnya I study English. I study English itu kan kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan artinya saya belajar bahasa Inggris, seperti itu Kak ya. Nah, tapi kalau kalimatnya kita rubah, saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang misalnya. Nah, itu bahasa Inggrisnya menjadi I am studying English now.
0: Nah, ada waktunya gitu.
1: Am dan kata kerjanya itu menjadi kata kerja bentuk ing. Seperti itu. Nah, itu kalau di dalam bahasa Inggris namanya itu kalimat present continuous atau present continuous. Kejadian yang sedang terjadi sekarang atau saat kita berbicara, seperti itu. Jadi pada intinya kalimat nominal itu harus menggunakan to be, bisa to be 1 dan to be 2. Sedangkan kalimat verbal itu tidak menggunakan to be 1 dan to be 2. Tapi dengan catatan atau dengan pengecualian, verbal atau kalimat verbal bisa menggunakan to be 1 dan to be 2 apabila kalimatnya itu atau kejadiannya itu sedang terjadi.
0: Ya, sedang berlangsung.
1: Ya, dalam tanda kutip sedang berlangsung. Entah itu sedang berlangsungnya sekarang atau sedang berlangsungnya masa lalu. Kan bisa gak kita menyebut kalimat sedang itu tapi kejadiannya sudah lewat. Sebagai contoh, saya sedang makan ketika kamu nelpon tadi malam.
0: Oh nah, iya
1: ya kan? Itu sedang tapi tidak sekarang sedangnya, tapi sudah lewat atau lampau. Nah, itu menjadi I was eating when you called me last night. Nah, pakainya was bukan is lagi karena sedangnya lampau, seperti itu. Nah, jadi to be 1 dan to be 2 itu sebenarnya tetap bisa digunakan dalam kalimat verbal dalam tanda kutip ketika kejadiannya sedang terjadi. Bisa sedang terjadi sekarang atau masa lampau. Hmm. Seperti itu, Kak.
0: Oke. Satu lagi lah ya pertanyaannya. Ya. Kalau she is happy. She is happy.
1: She is happy. Oke. Okay.
0: Ya, itu termasuk nominal.
1: Iya, betul ya. Sekali. Karena happy atau bahagia itu kan masuknya adjektif, Kak ya, kata sifat ya. Jadi harus she is happy, bukan si happy malahnya. Memang harusnya she is happy. Ya. Karena happy itu sendiri kelas katanya bukan verb, bukan kata kerja. Makanya kita harus menggunakan to be di dalamnya. Seperti itu. Contoh lain, ketika kita mungkin ingin memberitahu tentang profesi kita, seperti yang saya katakan tadi, profesi itu kalau dalam bahasa Inggris kelas katanya juga kata benda. Semua profesi itu noun atau kata benda. Jadi kita harus menggunakan to be. To be satu itu untuk sekarang, to be dua atau was were itu untuk lampau. Misal saya seorang guru, itu berarti I am a teacher.
0: Yes.
1: Tapi kalau kita ngomongnya I was a teacher, itu juga artinya saya seorang guru tapi dulu.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, sekarang berarti tidak guru lagi, seperti itu.
0: Gitu.
1: Iya, okay. Profesi itu juga kata benda.
0: Benda ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke. Okay. Nah, mungkin itu aja ya untuk contoh-mencontoh kita malam hari ini Tompro 2. Mungkin kalau ada tambahan langsung aja di komen ya. Itu tadi dari teman-teman juga pertanyaannya. Kemudian kita mau tips juga nih ya dari Bang Rinda nih. Bisa gak sih kasih kita satu tips biar cepet supaya kita tidak tertukar nih antara kedua jenis kalimat tadi.
1: Oke, Kak. Jadi mungkin kalau tips atau saran dari saya, memahami kelas kata itu penting. Nah, itu yang harus diingat. Memahami kelas kata itu penting. Karena saya sebagai mentor itu sering menemukan, Kak, anak-anak atau kawan-kawan di jenjang baik itu SMP atau SMA itu, mereka masih bingung, Kak, menentukan satu kata itu kelas katanya apa.
0: Okay.
1: Nah, dengan kita tahu satu kata itu kelas katanya apa, kita bisa tahu kapan menggunakan to be, kapan menggunakan auxiliary, seperti itu. Jadi kalau misalnya ketika kita ambil satu contoh kata tidur, oke? Okay? Tidur itu kalau di dalam bahasa Inggris itu sleep. Sleep itu kelas katanya adalah kata kerja. Meskipun dalam tidur itu tidak ada aktivitasnya, kita hanya diam saja, kan? Namanya kata kerja itu kan mungkin setahu kita segala sesuatu yang ada aktivitasnya, seperti itu, Kak. Yang entah itu berjalan, berlari, itu jelas kata kerja. Tapi tidur itu ternyata juga kata kerja.
0: Kata kerja.
1: Makanya ketika kita ngomong saya tidur itu bukan I am sleep tapi I sleep, seperti itu. Kecuali kalau kita ngomong saya sedang tidur itu pakai am, I am sleep tapi ing,
0: pakai
1: kata
0: ing.
1: Kerjanya ya. Ing ya, seperti itu, I am sleeping. Jadi mungkin tipsnya mengetahui satu kata itu masuk kelas katanya apa itu penting. Selain itu juga terus mengasah kosakata, Kak. Ya. Karena seperti yang kita tahu vocab atau kosakata dalam bahasa Inggris itu ya banyak. Mungkin bisa lebih banyak dari bahasa Indonesia. Kenapa kok saya katakan bisa lebih banyak dari bahasa Indonesia? Karena dalam bahasa Inggris itu kata kerja saja sudah dipilah-pilah, Kak. Ada kata kerja bentuk 1, 2, 3 dan bentuk ing-nya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia kan tidak. Dalam bahasa Indonesia kita bisa menggunakan satu kata kerja sama meskipun kejadiannya beda-beda. Kita cukup dengan mengganti keterangan waktunya saja. Misal makan, saya makan sekarang, saya makan tadi malam, saya makan, kan makan semua. Tapi kalau dalam bahasa Inggris tidak, dia bisa eat, at, eaten, dan eating. Nah, seperti itu. Jadi mungkin perlu perlu apa ya, perlu sedikit kerja keras lagi lah. Iya. Tapi percayalah, tidak ada ruginya belajar satu bahasa, Kak. Tidak hanya bahasa Inggris, Kak, ya. Tidak hanya bahasa Inggris. Bisa saja bahasa asing lain atau bahasa Jepang, Korea, tidak ada salahnya. Dan tidak ada ruginya juga, okay. Seperti itu.
0: Pasti nanti ada nilai plusnya, ya.
1: Betul sekali, Kak.
0: Oke. Nah, menurut pengalaman Bang Rinda ya, selaku guru atau mentor nih, apa sih kesalahan terbesar orang-orang ketika belajar bahasa Inggris? Biar kita-kita yang belajar nih, kita hindari lah gitu, okay. Ya.
1: Jadi, karena pengalaman saya sejauh ini itu, yang saya ajar itu kan siswa, kayak ya, siswa sekolah. Jadi mungkin apa namanya, akhir yang akan mereka tuju itu ujian kalau anak sekolah, kayak. Makanya yang saya perdalam itu di mereka itu adalah grammaticalnya. Nah, tapi kalau untuk masyarakat umum atau teman-teman pada umumnya, tidak salah sebetulnya kalau kita belajar bahasa Inggris itu langsung practice speakingnya, tidak salah, kan? Karena seperti yang saya katakan di awal, kita berbicara atau kita berbahasa itu kan intinya itu makna yang kita ucapkan itu tersampaikan ke lawan bicaranya, terkait dengan tata bahasanya itu nomor dua. Tapi beda ceritanya dengan anak di sekolah, seperti itu.
0: Karena ujiannya pasti ada tertulisnya,
1: betul,
0: ya.
1: Mereka akan dinilai benar dan salahnya oleh guru dalam mengerjakan soal itu tadi. Jadi mungkin itu tadi apa namanya? Ya, pertama mungkin kalau untuk anak-anak usia sekolah itu selalu saya tekankan, pertama modalnya adalah hafalkan vocabulary-nya.
0: Ya,
1: hafalkan
0: kosa
1: katanya, ya, karena itu modal paling utama, kan. Jadi sedikit sharing atau cerita pengalaman ketika saya dulu mulai suka belajar bahasa Inggris, itu saya dulu cara saya, kan. Itu mungkin bisa ditiru oleh kawan-kawan Pro 2 RRI Rana yang mungkin ingin memperdalam bahasa Inggris juga. Dulu itu saya caranya, saya tulis kosa kata yang masih asing itu. Mungkin kita bisa temukan itu di kamus, ya, atau di, kalau sekarang itu di handphone banyak. Mungkin ketika kita dengar lirik lagu ada kata yang asing, itu kita catat dan kita tulis artinya. Itu nanti ditempel di dinding, nggak, atau di kamar biasanya. Itu di kertas yang besar atau kertas karton gitu. Jadi ketika kita baring mau tidur atau istirahat itu kan mata kita otomatis tertuju ke situ.
0: Iya.
1: Jadi mau tidak mau kita akan melihat itu, kan. Ngingat lagi kata ini artinya ini, seperti itu. Kalau saya dulu caranya seperti itu, kan.
0: Iya, Bang Rinda dulu gitu, ya, berarti, ya,
1: iya,
0: caranya, salah satu caranya.
1: Jadi ketika dalam satu kertas karton yang besar itu mungkin ada 30 kata bahasa Inggris, mungkin sudah hafal, nanti kita ganti lagi, tempel lagi, seperti itu.
0: Oke. Tapi ada juga, ya, orang belajar bahasa Inggris tuh dari lagu gitu, mendengarkan
1: saja,
0: lagu,
1: kan?
0: Nonton
1: saja.
0: Film, iya. Mungkin, nah, kalau menurut Bang Rinda tuh seberapa efektif, Bang?
1: Ya, kalau ditanya seberapa efektif, itu sebenarnya efektif juga, kan.
0: Iya.
1: Tapi juga dibarengi dengan kemauan kita untuk belajar tentang grammarnya tetap, kan. Jadi grammar ini tidak bisa serta-merta kita mendengarkan, kita hafalkan, nanti ketika kita ingin praktis di masyarakat itu tidak selalu seperti itu case yang kita hadapi. Bisa jadi kalau yang di lagu atau di film itu yang mereka ucapkan itu konteks kejadiannya lampau atau bahkan sekarang, tapi kan kalau dalam kehidupan sehari-hari bisa saja kita ngomong dengan lawan bicara itu sesuatu yang masih terencana atau nanti, seperti itu. Tapi kalau ditanya efektif tidak, ya tetap efektif sebetulnya, kan. Ya. Tapi itu tadi diimbangi dengan tetap perlu untuk belajar grammaticalnya, seperti
0: okay,
1: itu.
0: Oke. Aduh, ini waktu kita sudah hampir habis, ya, last banget nih pertanyaannya, Bang Rinda. Mungkin mau menyampaikan satu kalimat atau quotes, ya, motivasi dalam bahasa Inggris boleh, ya, dalam bahasa Indonesia, boleh juga untuk pendengar English Corner malam hari ini memotivasi untuk teman-teman yang mungkin juga punya ketertarikan yang sama tapi ya nggak pede atau insecure segala macamnya. Okay. Boleh, silakan Bu Rinda.
1: Teman-teman sahabat Pro 2 RRI Ranai yang mungkin memiliki ketertarikan di belajar bahasa Inggris, tidak perlu malu, tidak perlu khawatir tentang mungkin saya sekarang ini sudah telat, atau mungkin kalau anak-anak usia sekolah, kawan-kawanku sudah pada bisa, aku belum, aku berhentilah belajar bahasa Inggris. Tidak perlu berpikir seperti itu, karena percayalah, your hard work will pay off someday, atau kerja kerasmu itu pasti akan terbayar di kemudian hari. Jadi sesuatu yang kita usahakan hari ini itu pasti akan berguna, karena it cannot be denied that English has important role in our era now. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwasanya bahasa Inggris itu punya peranan penting kalau di era sekarang.
0: Zaman sekarang ya.
1: Ya, tidak bisa dipungkiri. Entah itu ketika kita memiliki ketertarikan dalam dunia film, film-film yang bagus-bagus itu juga banyak yang berbahasa Inggris.
0: Iya.
1: Atau bahkan kalau filmnya itu film Korea, subtitlenya juga ada yang berbahasa Inggris kan, seperti itu.
0: Iya.
1: Jadi ya tetap perlu dan penting untuk belajar bahasa Inggris, seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi juga pesan khusus untuk para teman-teman atau siswa-siswaku yang sekarang sedang belajar di NLC, tetaplah hadir, meskipun kamu merasa levelmu itu tidak setara atau tidak seimbang dengan kawan-kawanmu, seperti itu. Karena apabila kamu menyerah sekarang, ya berarti kamu kalah. Ya.
0: Oke.
1: Mm-hmm. Ya mungkin seperti itu, Kak.
0: Oke. Itu aja mungkin ya.
1: Oke.
0: Oke, makasih Bang Rinda untuk sharing kita malam hari ini ya. Dan pastinya teman-teman jadi lebih semangat nih ya untuk belajar bahasa Inggris yang tadinya mungkin agak down ya, ketika mungkin baru mau les bahasa Inggris, tapi pas masuk kelas teman-temannya kayaknya ngomongnya udah wah gitu ya, aduh kayaknya ini bukan levelku nih. Mungkin ada ya kayak gitu ya, nyerah aja deh gitu kan, mungkin minder segala macam ya. Ingat pesan dari Pak Rinda tadi ya teman-teman ya. Sekali lagi makasih, mudah-mudahan nanti kita ada waktu untuk belajar lagi ya, Bang Rinda ya. Banyak banget yang mau kita kupas tapi waktunya cuma 1 jam ya, gimana gitu kan. Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 yang udah stay tune bareng kita malam hari ini. Nanti kita jumpa lagi di English Corner edisi berikutnya. Teman Pro 2 tetap stay tune. Aku pamit di acara kali ini dan juga Bang Rinda ya. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
5: 2 hours later.
4: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
6: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Masih di Pro 2 sama yang terbaik kamu Tom Pro 2 itu tadi ada Hanindia suatu saat nanti singlenya di 2019 ya. Oke Tom Pro 2 masih bareng sama aku Vera malam hari ini di cerita penutup hari atau diary hari ini setelah tadi kita kurang lebih 1 jam ya di English Corner Pro 2 bersama Bang Rinda selaku mentor di NLC Natuna Learning Center. Tadi udah sharing sama kita, berbagi mengedukasi kita juga teman-teman ya mengenai bahasa Inggris atau topik kita malam hari ini tadi. Tom Pro 2, aku siapin lagu-lagu untuk kamu dan juga nantinya ada beberapa informasi hiburan buat Tom Pro 2 yang mau sharing cerita-cerita malam hari ini di cerita penutup hari, boleh banget ya melalui WhatsApp Pro 2 RRI Ranai. Kemudian juga bisa melalui live chat di RRI Digital ya. Mau cerita-cerita atau request lagu bisa banget WhatsApp ke kami di 08 12 83 13 4054. So, Tom Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
4: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
3: Seriusan kamu? Jadi enak. Eh, tunggu sebentar ya.
4: Oh, iya. Eh, kamu habis ngapain sih?
3: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
4: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
5: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
4: Oh iya?
5: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
4: Hehehe, kadang sih, kadang.
3: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Juni.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
2: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia.
5: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: 羡慕。
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu tuh Pro 2. Pukul 22 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, mungkin teman-teman sudah ada yang memilih untuk istirahat ya di jam segini setelah seharian dengan segala aktivitas yang melelahkan ya. Lagu-lagu yang Vera hadirkan malam ini mudah-mudahan bisa menemani istirahat dari teman-teman Pro 2 semuanya ya. Nah, Pro 2 kita himbau juga untuk selalu menjaga kesehatan ya di musim yang labil seperti saat ini. Teman Pro 2, kalau di Natuna saat ini lagi musim panas ya, jadi cuacanya tuh panas banget tapi anginnya kuat gitu ya, gelombang tinggi. Hati-hati juga untuk teman-teman para nelayan atau teman-teman yang beraktivitas di laut ya, harus cek-cek dulu informasi perakiraan cuaca dari BMKG sebelum melakukan aktivitas nyebrang laut dan segala macamnya. Nah, terkait kondisi panas tadi tahun Pradua di Ranai dan sekitarnya, kita juga selalu diimbau oleh BMKG Ranai untuk hati-hati dalam aktivitas bakar-membakar, baik itu bakar lahan, apalagi ya, bakar sampah juga. Jadi hati-hati, jangan ditinggal begitu saja, karena kondisi tanah kita, rumput kita itu kering, jadi sangat rawan sekali kebakaran. Ditambah lagi dengan angin kencang ya, itu tuh bisa bikin kalau ada api itu merambat dengan lebih cepat gitu, jadi menyebarnya lebih cepat. Jadi hati-hati, ingatkan diri sendiri, ingatin teman-teman sekitar, keluarga juga ya untuk hal ini. Tamra 2, kemudian juga kayaknya banyak terjadi kebakaran lahan ya, entah itu di provinsi sebelah atau di daerah kita emang ada juga kebakaran lahan, tapi kayaknya biasanya nih asapnya gak separah ini. Nah, ini beberapa hari udah mulai kerasa dan tampak jelas kabut asap udah mulai ada nih di Ranai. Jadi harus hati-hati juga, apalagi untuk anak-anak ya. Kalau bisa mah kita aktivitas di luar itu dikurangi lah ya. Jadi kalau bisa di rumah ya di rumah aja. Yang di luar kalau terpaksa harus keluar, ya gunakan masker, terus banyak-banyak minum air putih. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat sentosa dimanapun berada. Teman Pro 2, aku hadirkan lagu untuk kamu. Stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang

0: Way.
1: Bro,
2: hey.
1: Pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
1: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun, abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: pakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Tahun Pro 2 di seluruh Kepulauan Nusantara atau dimanapun berada, berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, Kamis 21 Agustus 2026. Dari Sepompang Natuna, saya Farah Fernanda mengucapkan terima kasih, selamat istirahat, dan sampai jumpa.

Sama bagi Tau Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 2. Kembali menjengarkan syaratnya dari pagi ke malam nanti untuk edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Dari Badan Terpa Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas mengucapkan selamat pagi. Sama mendengarkan sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Ikhlas itu bukan tentang merasa lelah, tetapi tetap berbuat baik meski lelah itu ada. Ikhlas juga bukan berarti tidak terluka, melainkan memilih tidak membalas luka dengan kebencian. Kadang yang membuat hati berat bukan karena ujian, tapi karena kita terlalu sibuk ingin dimengerti manusia, hingga lupa bahwa Allah Maha Mengetahui. Berbuat baik meski tidak dihargai, bersabarlah meski tidak dipuji, karena Allah tidak pernah salah mencatat. Jika hatimu belajar ikhlas, hidup mungkin tidak selalu mudah, tapi insya Allah akan selalu terasa cukup.

Mus'ab bin Umair adalah salah satu pemuda paling keren di Mekah. Pakaiannya rapi, wangi, dan hidupnya serba nyaman. Banyak orang kagum padanya, tapi semua itu berubah ketika Mus'ab mengenal Islam. Saat mendengar dakwah Rasulullah, hati Mus'ab langsung tersentuh. Ia menerima Islam secara diam-diam. Ketika keluarganya tahu, Mus'ab mendapatkan tekanan besar. Ia dikurung, diputus dari kemewahan, bahkan ditinggalkan. Dari hidup serba ada, Mus'ab berubah menjadi pemuda yang hidup sederhana. Namun Mus'ab tidak mundur, ia memilih iman daripada kenyamanan. Rasulullah kemudian mengutus Mus'ab ke Madinah sebagai da'i pertama Islam. Usianya masih muda, tapi akhlaknya luar biasa. Dengan tutur kata lembut dan sikap bijak, Mus'ab berhasil mengajak banyak orang Madinah masuk Islam, termasuk tokoh-tokoh penting. Puncak pengorbanan Mus'ab terlihat di Perang Uhud. Ia menjadi pembawa panji kaum muslimin. Saat pasukan musuh menyerang, Mus'ab tetap memegang bendera Islam meski tubuhnya terluka parah. Hingga akhirnya ia gugur sebagai syahid. Ketika jasadnya hendak dikapani, kain yang ada tidak cukup menutup seluruh tubuhnya. Rasulullah menangis melihat sahabatnya yang dulu hidup mewah, kini wafat tanpa harta tapi penuh kemuliaan. Dari Mus'ab bin Umair kita belajar, kemuliaan bukan dari apa yang kita miliki, tapi dari apa yang kita relakan demi Allah. Usia muda bukan alasan untuk biasa-biasa saja, karena iman adalah keberanian bisa mengubah dunia.

Nabi Khidir alaihi wasallam dikenal sebagai hamba Allah yang dianugerahi ilmu yang tidak dimiliki banyak orang. Ilmunya bukan sekedar pengetahuan lahir, tetapi hikmah batin yang langsung diajarkan oleh Allah. Dalam perjalanannya bersama Nabi Musa alaihi wasallam, Nabi Khidir melakukan hal-hal yang tampak aneh. Melubangi perahu, membunuh seorang anak, dan memperbaiki dinding tanpa meminta upah. Semua itu membuat Nabi Musa bertanya-tanya, bahkan merasa keberatan. Namun di akhir perjalanan, Nabi Khidir menjelaskan makna di balik setiap perbuatannya. Perahu itu dilubangi untuk menyelamatkannya dari raja zalim. Anak itu diambil nyawanya agar orang tuanya diselamatkan dari kesedihan dan kekafiran. Dinding itu ditegakkan agar harta anak yatim tetap terjaga hingga mereka dewasa. Dari kisah Nabi Khidir, kita belajar bahwa ilmu Allah jauh melampaui logika manusia. Tidak semua hal bisa dipahami saat ini, dan tidak semua hikmah langsung terlihat. Ilmu sejati justru melahirkan kerendahan hati, kesabaran, dan keyakinan penuh kepada takdir Allah.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Loh, mau kemana, Riz?
1: Ke warung depan, Kak. Beli cemilan.
0: Ya ampun, heran deh sama kamu. Dikit-dikit pakai motor. Sesekali pakai jalan kaki dong, Riz.
1: Lah, emangnya kenapa? Lagian gak ada ruginya kan, Kak? Capek tahu jalan kaki? Gak ada manfaatnya juga kan?
0: Ada dong, Riz. Meski terlihat sederhana, justru jalan kaki bagus untuk kesehatan kita. Mulai dari memperkuat fisik, membantu membakar kalori, meningkatkan imun, dan juga menurut penelitian yang dituliskan dalam The New England Journal of Medicine, jalan kaki juga mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebanyak 30%.
1: Wah, banyak banget Kak ya manfaatnya. Mesti rajin jalan kaki nih.
0: Nah, tunggu apa lagi? Kesehatan memang bukan segalanya.

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwak. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Eh Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah. Adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putra. Seharusnya aku, Ishak Octavia.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah cepat pergi?
0: Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, And Now featuring Ari Laksmana. Alamak, Rizky Febrian featuring Ardian Halim. Terakhir kali, Wijaya 80.
2: Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini.
0: Lestari Merdu, Afgan.

0: Firasat Marcel. Kau, Glenn Fredly.
1: Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesona ku di
0: terbaik, Mike Mohede.

Di Pro2 teman terbaik kamu tahu Pro2 pada jaga sama pagi untuk kamu tahu Pro2 di pagi hari ini. Apa kabar ya? Mudah-mudahan masih aku temui kamu dalam keadaan sehat tahu Pro2 sehingga bisa menjalani segala aktivitas ya di pagi hari ini dengan penuh semangat ya. Tentunya masih pengen hadirkan ya berbagai informasi dan juga lagu-lagu ya untuk menemani segala aktivitas kamu.

0: cinta sia-sia. Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya. Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
1: Sekarang kau pergi menjauh. Sekarang kau tinggalkan aku.
0: Bawa dia kembali, Mahalini.

Kita Pro 2, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ataupun BNPB kembali menyampaikan perkembangan dampak gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur ataupun NTT hingga Jumat 21 Agustus 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jumlah korban meninggal dunia bertambah 8 orang menjadi 83 jiwa. Dan penambahan korban meninggal dunia tercatat di sejumlah wilayah terdampak. Rinciannya 2 orang di Manggarai, 2 orang di Manggarai Timur, 1 orang di Dagekeo, dan 1 orang di Gada. Dan sementara itu jumlah korban luka baik ringan maupun berat yang mencapai 986 orang. Dan angka tersebut meningkat 79 orang dibandingkan dengan data sebelumnya mencatat 907 korban luka. BNPB mencatat sebanyak 444.946 unit mengalami kerusakan akibat gempa ya. Nah, dari jumlah tersebut Tema Pro 2 sebanyak 17.176 unit mengalami rusak berat, 9.758 unit rusak sedang, dan 18.013 unit rusak ringan. Selain korban dan kerusakan bangunan, jumlah warga yang mengungsi juga mengalami peningkatan. Sebelumnya tercatat 92.735 jiwa, kini jumlah pengungsi mencapai 110.785 jiwa atau bertambah sebanyak 18.050 jiwa. Data Pro 2, informasi ini ya, pendek akses dari rri.co.id.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya. Kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu.
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel. Ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi, dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya, begadang jangan begadang.
1: Ya ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.